Running club ini bukan sekedar tempat untuk berlari saja ya. Bagi banyak anak muda itu, komunitas ini menjadi cara untuk menjaga kesehatan, terus bertemu orang baru, membangun pertemanan, bahkan memperluas juga relasi profesional teman-teman. Menariknya, olahraganya lari yang biasanya dilakukan sendiri sekarang justru terasa lebih seru ketika dilakukan bersama. Dan ada yang ikut running club untuk mengejar target jarak dan waktu, ada juga yang ingin hidup lebih sehat, dan ada juga yang sekedar ingin punya aktivitas positif di akhir pekan. Nah, selain kesehatan, aspek sosial juga memang menjadi daya tarik tersendiri, ya kan? Selesai berlari, biasanya itu ada waktu untuk mengobrol, terus ngopi bareng, atau bertukar pengalaman. Nah, dari obrolan sederhana saja, itu bisa muncul pertemanan baru, peluang kolaborasi, bahkan koneksi.

0: Aja ngari tali ini, rajah rata uai, mau balik setan tali ini.
1: Hai, namaku Kogi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki, dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi, menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminasi. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang gagal harus itu manusia.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik.

Oke, teman Pro 2, sekarang sudah jam 9 lebih 23 menit saat ini. Untuk itu kita ikuti pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif dari Kemenparekraf dengan satu lagu Kaleido Cashman ya. Untuk teman Pro 2 tetap stay tune saja, saya masih bakal temenin

bagi teman Pradua.

Valencia.

0: Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.
0: Selamat pagi Teman Pro 2.
1: Selamat pagi Teman Pro 2.

18 Januari 1911 adalah tanggal Sekolah Keterampilan Perempuan bernama Sekolah Kerajinan Amal Setia di Nagari Botogadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ruhana Kudus sang pendiri, walau tidak mendapatkan pendidikan formal, keinginan dan semangat belajarnya membuat dia mahir bahasa Belanda di usia muda dan memiliki beberapa keterampilan perempuan Belanda. Kakak tiri Perdana Menteri pertama Indonesia dan bibi dari penyair terkenal Khairul Anwar ini menjadi perantara memasarkan hasil kerajinan murid-muridnya ke Eropa yang memang memenuhi syarat ekspor. Sekolah yang ditentang pemuka adat pada masa itu tidak menyurutkan usahanya memajukan kaum perempuan lewat sekolah yang beliau dirikan.

teman-teman Pradua.

tetangga dan rukun warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azazi Yokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan

lepas keras tu. Ku hadapi walau mulutku kaku. Tangan hatiku lemah dan bergetar. Temui ayah ibumu gemetar tapi dia kurung kapan isi hati. Cintaku mengalir dalam nadi. Sampai rambut hitam memutih. Ikhtiar takkan berhenti.

0: melihat sampah yang ada di sekitar kita memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu ton atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari badan penjelajah luar angkasa.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

siapa dia mempesona di tengah-tengah keramaian.

Baik teman pro 2, satu lagu terakhir mengakhiri kebersamaan kita karena mengingat waktu sudah mau jam 10. Itu artinya saya Dani harus pamit. Terima kasih banyak untuk teman pro 2 semua yang sudah berkunjung selama kebersamaan kita di Sada edisi 21 Agustus dari jam 5 pagi tadi. Ya, semangat untuk kamu di hari ini. Semoga semuanya lancar aktivitasnya sampai malam hari nanti dan kita bertemu kembali di hari esok. Untuk itu saya Dani pamit. Bye bye.

Chegamos.

Tahukah Anda, sandung merupakan tempat penyimpanan abu tulang orang yang sudah meninggal. Terbuat dari kayu belian, berbentuk seperti rumah kecil dengan ukiran khas Dayak, serta atap yang menyerupai burung enggang dengan satu tiang berdiameter 50-150 cm dan tinggi 8-12 meter. Ialah Dayak Kebahan, subsuku Dayak Kalimantan yang melakukan pembakaran tulang leluhur untuk diletakkan di dalam sandung sebagai wujud cinta kasih kepada tetua yang sudah tiada. Dimulai dengan menggali kuburan, lalu dibakar, dan diambil abunya dengan berbagai ritual adat yang dilakukan. Saat ini, sebanyak 21 sandung masih berdiri kokoh dengan kondisi yang masih terjaga di Desa Lintang Tambuk, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Berdasarkan kajian Undang-Undang Cagar Budaya, sandung merupakan benda bersejarah dan menjadi koleksi museum.

0: Indonesia yang dihubungkan dengan perairan menjadikan moda transportasi laut sangat berkembang di Nusantara dan masih eksis sampai sekarang. Di tangan suku Bugis dan suku Makassar, sang legenda maritim, kapal Pinisi, menjadi bukti kegagahan pelaut Nusantara kala itu. Dalam pengumpulan bahan utama, kayu jati dan mahoni, untuk pembuatan kapal Pinisi ini hanya boleh dilakukan tanggal 5 dan tanggal 7 setiap bulannya, yang merupakan simbol kemudahan rezeki. Dua tiang utama melambangkan dua kalimat syahadat. Tujuh tiang lainnya merupakan simbol dari surat Al-Fatihah. Karena sejarahnya yang panjang serta tradisi dan makna yang terkandung, pada 2017 UNESCO menetapkan kapal Pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia.
1: Halo 2FM.

Thank you.

0: telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.
1: Produenza. Teman terbaik kamu.

sahabat kreatif, tahukah kamu headset awalnya digunakan untuk keperluan Perang Dunia Pertama? Dari berbagai sumber, headset awalnya dibuat pada tahun 1910 oleh mahasiswa Stanford, Nathaniel Baldwin. Selama Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat mengetahui tentang penemuan Baldwin dan memproduksi 100 earphone atau headset untuk pilot mereka untuk mendukung kebutuhan perang. Pada tahun 1961, headset digunakan di kokpit pesawat. Pilot menyukai headset yang ringan dan nyaman dipakai. Kemudian, pada tahun 1970, headset pertama kali digunakan untuk telepon. Di awal tahun 2000-an, dengan munculnya telepon seluler, headset nirkabel mulai berbasis teknologi Bluetooth yang hingga kini menjadi semakin populer.

0: dibuat sebagai suatu janji kepada diri sendiri di tahun yang baru. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup. Resolusi bisa dalam bentuk apapun. Beberapa orang berjanji akan mengubah kebiasaan buruk, seperti berhenti merokok atau mengurangi makan makanan setiap saji. Ternyata, tradisi membuat resolusi tahun baru ini sudah dimulai sejak tahun 135 sebelum Masehi. Bulan Januari diambil dari nama dewa mitologi Roma sebagai dewa dari segala permulaan bernama Dewa Janus. Dewa Janus memiliki dua wajah, menghadap ke depan dan menghadap ke belakang. Pada tanggal 31 Desember, masyarakat Roma menggambarkan Dewa Janus melihat tahun sebelumnya dan menatap tahun yang baru. Hal ini menjadi suatu pertanda bagi masyarakat untuk membuat resolusi untuk tahun yang baru dan memaafkan apapun yang sudah terjadi di masa lalu. Masyarakat Roma juga percaya bahwa Dewa Janus akan memaafkan hal buruk yang sudah dilakukan di masa lampau. Dengan memberikan hadiah dan membuat resolusi ini, mereka percaya bahwa Dewa Janus akan memberikan berkah di tahun mendatang. Dengan adanya sejarah itu, lahirlah istilah resolusi untuk tahun yang baru.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita akan bermain origami. Ada yang tahu apa itu origami? Sahabat kreatif, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, origami adalah seni melipat kertas dari Jepang. Berasal dari bahasa Jepang, ori memiliki arti lipatan dan kami memiliki arti kertas. Sejarah origami diperkirakan bermula ketika produksi kertas dimulai pada abad pertama sekitar tahun 105 Masehi di Tiongkok, Cina oleh Sun Ailun. Kemudian pada abad ke-6, seorang biksu Buddha bernama Gunpo atau Dokyo memperkenalkan kertas dan tinta pada masyarakat Jepang di masa pemerintahan Kaisar Wanita Suiko. Sejak saat itu, origami populer di kalangan orang Jepang hingga diwariskan turun-temurun. Pada zaman Heian, sekitar tahun 741 hingga 1191 Masehi, origami dipercaya telah digunakan sebagai penutup botol sake untuk upacara penyembahan agama Shinto. Pada masa tersebut, origami dikenal dengan julukan Origata atau Origata, Orisui, ataupun Onimo. Sementara pada zaman Kamakura, sekitar tahun 1185 hingga 1333, bentuk origami dikenal dengan sebutan Noshi. Noshi dianggap sebagai pembawa keberuntungan bagi siapa saja yang menerimanya. Origami berkembang dan dijadikan alat untuk memisahkan masyarakat golongan atas dan kelas bawah. Para samurai mengikuti ajaran Issei, sedangkan masyarakat biasa mengikuti ajaran Ogasawara. Origami dari masa ke masa menjadi begitu identik dengan budaya Jepang dan diwariskan secara turun-temurun. Origami menggunakan kertas asli Jepang yang disebut washi. Origami juga menjadi bagian penting pada saat upacara adat agama Shinto yang tetap dipertahankan hingga sekarang. Kertas washi merupakan jenis kertas yang memiliki surat yang lebih panjang, lama, serta tidak mudah lusuh dan robek. Karena kelebihannya tersebut, kertas washi juga digunakan sebagai bahan dasar pembuatan uang kertas di Jepang.
1: Radio Republik of

0: Jodolu FM. Jodolu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Jodolu FM.
1: Stay tuned on Prodway FM. Teman terbaik kamu.

0: mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin. Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Health Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Virus corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana pol, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai?
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produ FM.

0: sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi, oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: listrik lejamre.
1: Apa? Apa tadi?
0: Kecilin dikit dong suara kamu.
1: Tadi aku baca berita, ibu itu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Cuma balas WA.
2: Terbaik kamu. Sampai siang, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Lah, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Makan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Tidak lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin sore ceria di

0: masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Terbaik kamu. Sampai siang, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: pemerintah Oxfam?
1: Eh, sebel. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar sih.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
0: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
0: Iya, supaya pelakunya jerah.
1: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Mira. Kemana aja? Dari zaman dulu, Captain sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut keracun ini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya? Ini buktinya.
1: Hello guys, my name is Misa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Prodway FM.
2: Teman terbaik.

tahu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, nanya, cek-cek dulu, biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Produensa.
3: Teman terbaik kamu. Produensa.

hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang, dulu nana bilang tanah kita subur. Tapi sekarang, dulu kakak bilang bumi kita bersih.

Kopi Luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi Luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, Luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup tak kenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dikumuti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak langsung, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia. Radio Republic of

0: angkutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut tentara kayu?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya kayu. Berarti Indonesia keren ya kayu?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti. Agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah kayu.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar menggemaskan.

Taji, yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Port Mumbai, khususnya orang Kaibatu. Aimaro Hena Taji muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian, dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aimaro Hena Taji biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu.

0: later.
1: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan menjadi numpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser.
2: Teman terbaik.

satu kekayaan khas budaya masyarakat adat Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah gerenhing. Gerenhing merupakan bunyi-bunyian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik gerenhing berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran gerenhing kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah gerenhing biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila gerenhing digetarkan, maka menghasilkan bunyi merincing yang banyak. Sayangnya, gerenhing sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, gerenhing bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan gerenhing sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Mbok Pipi naik andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
1: Iya, San. Apalagi kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
1: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan. Sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, aku tuh bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
1: Kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
1: Ya, terserah kamu deh, San.
0: PTD,

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu, jangan gua cek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru deh?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa dek?
5: Ya bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.

0: Pro 2 FM. Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dari Anmesh Cinta Luar Biasa mengakhiri kebersamaan kita di siang hari ini, teman prodi ya, Jumat 20/7/2026. Dan sepastinya ada rekan saya yang nemenin kamu nanti di sore-sore ya, saya Ian yang nemenin teman prodi ya semua di siang hari nanti. Ica pamit, bye-bye.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: Hey bro,
1: sorry nih telat.
0: Bukan telat, telat banget.
1: Sorry bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Siapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hey bro, ini biar teman terbaik kamu, teman-teman produser, sama kita di suara ceria bareng saya di sini. Seperti biasa kemarin kamu, tentunya sampai ke jam 8 malam. Selamat sore, selamat beraktivitas buat teman-teman berdua semua dan yang di hari ini. Selamat menikmati hari Jumat kamu ya, Jumat berkah kali ini. Sebenarnya masih dengan lagu hiburan temani kamu panjang sore hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Luna, kok nggak garap tugas sekolah?
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu penting.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

terbuka.

0: Aku nasi uduk, enak sih, aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Santan dan gorengan terus. Biar berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget. Apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh minyak dan bumbu berlebih. Kalau terlalu kering, besok paginya perutku bisa gak nyaman.
2: Aku nasi kuning. Aku memang meriah, tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Gak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahmu naik drastis loh.
3: Aku nasi kebuli, rempahku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kaloriku tinggi banget.
1: Kami memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehat itu bukan soal menghindari makanan. Tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.
4: Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kawan, kau di mana Lisa? Wah, apa bikin kok?
1: Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu,
0: Aduh, kawan nih, kau mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah, daripada kok berandai-andai, baik kau pakai atau untuk kepentingan saat ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, menjaga kerukunan, menerapkan prokes atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat, 5 masker tuh jangan buang sembarangan
1: Iyo.
2: Pro 2 FM. Sore Ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ayo makan dulu, Mel.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, iya.
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban ibu belum menunjukkan diri.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
2: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas ini. Bila tidak bisa ditunda lama-lama, Bu, segera ditindak lanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, banyak. Oh, cukup. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dancing on the ashes, burning the path of her skin.

0: pada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA1234 AB agar
1: tidak tertutup. Sedikit toko.
2: Memang buru Pak De. Ada polisi di sini Pak De.
1: Itu loh Mas, itu.
2: Ini bur. Bur di atas.
1: Itu loh Mas, itu CCTV.
3: Jadi lah kita jalannya berbudaya dengan tertib berlalu.
4: Pro 2 FM sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
4: Sore ceria
6: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: I'm done. I'm done. I'm done. I'm done. I'm done.
1: Katie.

0: Jadi gimana sih?
1: Iya, kenapa?
0: Kamu nih ya, kebiasaan terlambat. Si bos udah nyariin dari tadi. Kita kan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

is open.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro2FM Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2FM. Sore Ceria. Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekupan. Oh, malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
1: Iya. Cek perasaan keribut loh, Ben. Supaya saya nggak merokok.
2: Dudut, nae pabrik rokoknya dah, Nih.
0: Nggak gitu, Kak Nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ini aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus ngejamret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijamret gitu. Kamu dengar nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA.
3: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
5: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: FM. Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah, masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
0: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
0: teman terbaik kamu.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Summer, you ready?

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

bersama saat terakhirmu. Taukah kau sangat keinginanmu. Sungguhnya diriku belum siap tanpamu.

0: tebak-tebakan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, Badan Internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oceania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia, zona 8 untuk wilayah Asia Timur, dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan, sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM.
2: Sore ceria.
3: Teman terbaik kamu.

0: gagal lagi, gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari pressure anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Dari Pro FM biasa yang terbaik kamu, teman-teman berdua semua ya. Selamat sore, selamat berbuka, gimana nih? Sudah pada mandi juga. Kalau belum, segera mandi ya, karena sudah mau jam 7 soalnya teman-teman berdua. Tegaskan masih dengan lagu pilihan teman ini sore kamu semua, teman-teman berdua ya. Dari yang juga hari ini, di Jumat kali ini, semoga hari ini jadi berkah juga nih buat kamu semua, teman-teman. Terangkan saja audisi Bintang Radio 2026 ini telah dibuka. Kamu pantengin saja nih Instagramnya Prodori Kuat ini juga ya. RRI Biak nih, RRI Biak juga, dia punya Instagram. Ini sudah secara tempat-tempatnya di situ. Jadi kalau mungkin bingung, kamu bisa hubungi nomor yang sudah tertera itu, teman-teman berdua semua ya, biar kamu tidak pada bingung. Lebih lengkapnya langsung aja nih, follow Instagramnya Prodori dan juga RRI Biak nih, teman-teman.

0: menyuburkan abadi. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker 25 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Pro 2 FM, Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
1: Sore Ceria, Pro 2 FM.

teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal.

0: ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih Dim daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria,
2: teman terbaik kamu.

0: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Sai Lung sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria,
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: kata buat sahabat bangsat.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

kasih hari ini teman-teman berdua semua ceria-ceria seperti ini di jam malam ada saya temani kamu nanti. Jadi anda enjoy di 94.5 FM RW Prodedia dan berbincang. Sampai jumpa lagi di sini. Bye bye.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Tidak bisa.
2: Aku bisanya lagu

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Pak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria.
2: Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

datang kembali menemani aktivitas kamu di Tomom Pro 2 di malam hari ini. Ya, buat Tomom Pro 2, Rafa-Rafa baik-baik saja ya, bagaimanapun kabarnya. Pokoknya Rafa-Rafa baik-baik saja dan juga masih sehat-sehat selalu dalam menjalani semua kegiatan kamu di malam hari ini. Dengan beragam informasi ya pastinya, Rafa hadirkan ya Tomom Pro 2 untuk menemani aktivitas kamu di malam ini. By the way, buat teman-teman berdua, sudahkah kamu merencanakan sesuatu untuk keesokan harinya? Ya, kayak planning gitu, planning untuk besok. Biasanya kayaknya bikin apa, ngapain ya? Apalagi besok kan weekend nih teman-teman berdua, jadi pastinya sudah ada planning dong untuk rencana besok gitu, mau ngapain aja, mau liburan kemana, jalan-jalan kemana, ke pantai mana gitu. Oke, semoga saja semuanya berjalan dengan lancar ya teman-teman berdua di malam hari ini. Jangan kemana-mana juga ya teman-teman berdua. Saya Jembarang Rafael, jangan sampai ketinggalan nih dengan topik-topik obrolannya dan juga lagu-lagu hiburannya yang masih tetap Rafael hadirkan untuk menemani aktivitas kamu. Saya Jalan Jaga Malam,

0: begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih.
1: Dasar, memang tidak berguna.
0: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dicintai dari orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

Bazaar.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Duh, apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Maja. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
0: Oh, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemandas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja urusan orang.
0: Hei, bintangku ini bisa dapat beri. Dasar pemalas. Makan gaji butuh.
2: Sekarang, sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang, karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa kerja kau? Absen aja tahu, engkau sudah belum bekerja.
4: Produ FM.

lembaga penyiaran publik LPP Radio Republik Indonesia RRI ya, menggelar konser musik Freedom Jazz Festival 2026 teman berdua. Konser musik ini merupakan bentuk rangkaian dari memperingati HUT ke-81 RI ya, dengan memberikan ruang apresiasi bagi

Freedom Jazz Festival ya menjadi momentum untuk mempertemukan kreativitas dengan semangat kebangsaan melalui musik yang dekat dengan masyarakat Indonesia bersama ya. Kami ingin kegiatan ini terus berkembang dan menjadi ruang bersama bagi para musisi serta komunitas kreatif Indonesia berkelanjutan. Katanya ya saat menghadiri Freedom Jazz Festival 2026 Radio Republik Indonesia Jakarta Pusat pada Rabu malam 19 Agustus 2026.

Menurut Direktur Program dan Produksi LPPR RI ya, Mitam, menurutnya festival tersebut itu juga menjadi ruang kolaborasi antara RRI, musisi, komunitas, serta pegiat kreatif Indonesia ya, nomor 2. Nah, kehadiran berbagai tokoh dan komunitas diharapkan membawa semangat ya, membawa semangat kemerdekaan bagi masyarakat Indonesia dan juga semangat. Dia juga memaknai kebebasan dalam Freedom Jazz Festival ya. Ini bukan sebagai kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan disertai kebijakan. Melalui pendekatan tersebut, RRI ingin menghadirkan perayaan kemerdekaan yang santai, dekat, sekaligus itu tetap memiliki pesan kebangsaan yang kuat di tahun kedua. Dan semangat tersebut itu diharapkan terus hidup ya setelah perayaan kemerdekaan, sehingga kreativitas musisi Indonesia itu semakin mendapat ruang untuk berkembang luas. Rangkaian Freedom Jazz Festival 2026 menjadi bagian dari komitmen RRI mendukung ekosistem musik jazz nasional yang semakin dinamis nih sama produa. Dan ya pokoknya doa terbaik ya buat para musisi jazz, pokoknya semua musisi yang ada di seluruh Indonesia terus berkarya, jadilah motivator ya untuk generasi muda yang punya keinginan yang sama dalam dunia hiburan. Oke, okay? Sampai jumpa malam, jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Oke, teman Prodo. Waduh. Dia berasa nih kita masih di. Dan tidak lama lagi nih teman berdua kita akan ikuti bersama-sama ya, yaitu MLC Music Live Pro 2 Jakarta nih. So, buat teman-teman Pro 2 jangan sampai ketinggalan ya dengan awal seruan obrolannya di malam hari ini. Dan tentu saja dengan bintang tamu yang ya pokoknya cantik jelita juga nih ya. Itu ada Marika nih teman berdua, Marika Bisa yang bakalan hadir di malam hari ini ya, atau di MLC nih teman Prodo. Jadi jangan sampai kemana, jangan sampai kamu ketinggalan teman Prodo, dan tetap stay tune di Prodo FM dia teman.

0: disiarkan dari Pro 2 FM Jakarta dan dinilai Pro 2 FM seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat bareng sama gue nemenin lo di malam hari ini tentunya. Edi Tama nemenin lo satu jam ke depan seperti biasa ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia. Dan malam hari ini ada yang ya, semalam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Mariska Juwita. Ya, baru aja yang rilis single lagi pokoknya nanti kita bakal ulik, kita bakal bahas juga, kita bakal ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol pun seru-seruan juga, pengen bertanya atau sudah tersatu juga boleh boleh banget langsung aja merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta ya, 08 11 800 105, atau bisa langsung drop ke live chat YouTube RRI Jakarta tentunya. Nanti gue bakal sapa-sapa, bakal bacain juga kamu yang udah beli merapat di situ, jadi mungkin buat kamu beli ya. Oke, nanti gue bakal balik lagi ngobrol-ngobrol bareng sama Mariska. Jadi buat kamu cari tempat yang

0: Music Live Chat. Sekarang ini gue sendirian malam hari ini ya, karena udah barengan sama Mbak Rizka.
1: Yeay.
0: Halo. Bentar gue main share sesuatu dulu ya. Aman gak?
1: Aman
0: ya? Oke. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Ini luar biasa. Rizka tuh selalu siap gitu.
1: Kita
0: siapa tahu kayak game dulu atau mungkin kayak nonton

0: Lover yang ini kan yang apa? Lover itu kan. Yang sengaja jadi namanya itu. Jadi
1: sudah berdoa.
0: Oh iya. Oh gini. Oh wow. Wow, begitu sekali. Saya berarti emang

0: Oke, okay. Anyway, Mariska lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Kayaknya udah lama tidak terdengar nih di dunia musik nih kayaknya ya.
1: Lama tidak terdengar ya. Berapa lama tuh?
0: Setahun ada ya. Tapi terakhir tuh yang album kan?

0: dapat bayar gitu ya kan. Tapi ternyata jiwanya merontak gitu ya, kayak
1: bener.
0: Kayaknya udah bayar setahun kayak udah cukup deh gitu. Jadi kan harus posting lagi nih gitu.
1: Bener-bener. Tapi apa maksudnya yang akhirnya membutuhkan buat kayaknya coba deh kalau dibalik layar gimana?

Mungkin yang kayak bedanya ketika mungkin kita bikin lagu buat diri kita sendiri.

0: Jadi akhirnya saya tahu kan, oh ternyata gitu kan. Ternyata
1: jadi itu butuh waktu yang cukup lama, setahun lebih lah ya, kurang lebih ya. Setahun pas ya?
0: Sebenarnya setahun kemarin gue ada
1: kira-kira. Oh iya?
0: Tapi gue gak kira-kira itu kayak
1: ada kira-kira buat gue gitu. Berarti dong kayak begitu? Gak
0: ada.
1: Berarti yang sekarang ini jadi lulusan sudah dibilang lulusan kedua ya, setelah itu udah di belakang layar.
0: Ya, lulusan

0: Kayak nyolong antrian ya.
1: Iya. Jadi ada

Bye.

0: Masih
1: Eri nih.
0: Iya, lumayan nih, lumayan nih. Pas dia ngeliat gue nekat aja. Nekat nih.
1: Oke, oh berarti judul nekat itu diambil dari kata-katanya sendiri ya?
0: Kayak dari
1: kamu sama gue di nanya-nanya di Instagram juga boleh banget, langsung coba aja.

Selamat datang mau to Music Live Kedan. Kita masih bareng sama Mamika. Alright, kita ngomongin soal singlenya. Ini gue lupa deh, ini kita ngobrol di off air apa enggak tadi ya. Agak-agak nyatu nih. Ceritanya tentang apa deh, kalau dekat ini deh. Kita ulang lagi aja.

Gracias.

merupakan masalah beda agama ya. Karena itu jadi udah tepat dan akhirnya kita juga ya. Oke, tapi kalau misal ya soal prinsip segala macam yang mungkin

0: Ada permintaan rezeki, ada.
1: Ada ya. Oke. Tapi apa deh? Mungkin dari Mariska aja. Kita sudah sempat dulu ya. Sekarang lagi ada di posisi ini. Apa pesan yang penting?

0: kan ada yang kayak gitu gitu.
1: Iya, nekat ya.
0: Kalau ada yang gitu, itu nekat beneran ya.
1: Nekat beneran.
0: Kalau ini gue lagi nekatnya nekat dengan strategi loh.
1: Bener.

0: itu tidak melulu soal perasaan, tapi cinta itu adalah juga juga. Oke, kita bakal dengerin dulu. Gue makin penasaran sama ini cut ini ya. Jadi mungkin buat kamu yang sedang ada di posisi ini ya, mungkin kamu nanti akan menemukan jalannya lah.
1: Kita nggak bisa ngejudge kayak ya lo harus putus gitu, nggak bisa.
2: Karena
1: kita nggak tahu juga pengalaman kalian efeknya apa gitu ya. Mungkin sebuah lo ini bisa menemukan jalan.
2: Dengan nekat
1: benar itu dia. Jadi langsung aja ini dia nekat dari Mariska Jingitan.

0: back to MLC Music Live Chat. Tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Make Up. Belum nyanyi.
1: Maaf.
2: Kita teriak loh padahal.
0: Oh iya, sorry. Perlu diulang gak? Gak usah ya.
1: Make Up.
0: Iya, udah. Oke, tadi di Om Eric kita sempat sedikit ngobrolin soal musiknya. Kenapa akhirnya genre itu ya dipilih? Dari sekian banyak genre yang kita tahu ya mungkin.
1: Karena menurut gue

0: Tapi selama pembuatan ini, tadi kan juga udah sempet itu ya, ini buatnya kita seorang dari lu dari obrolan temen lu.
1: Harusnya udah dapet royalti gitu.
0: Tadi kalau ditagi gimana? Bener, berarti selama bikin lagu ini total berapa lama waktu bikin?

kan. Oke, tapi kan tadi sempat dibilang ya kalau lagu ini tuh kayak robot antrian lah, jadi lagi yang sudah antri. Kenapa akhirnya ini

Berarti 6 lagu ini

0: tiba-tiba ke pantai nih. Ada yang ikut denger ini.
1: Tapi lo papa tau gak sih, biasanya suara mereka tuh sedek tuh.
0: Iya, masuk suara.
1: Suara mereka tuh masuk kan.
0: Bener, gak apa-apa. Ambien.
1: Gue dari tadi gue lagi ngomong.
0: Asyik ya, udah. Oke, berarti secara garis merah, benang merah, gitu kan, secara semen akan sama, cuma ini di

masih di MLB Music Live Chat ya, masih barengan sama Mariska. Alright. Ini ngomongin soal lagu Rekat masih ya. Ini berarti tadi kan udah

0: tapi
1: lagunya menarik.
0: Oke, okay.
1: Karena satu

0: tebak-tebak sendiri aja deh.
1: Dia denger di video.
2: Oh iya.
0: Halo. Halo, seseorang di sana. Ya kan gue juga gak tahu siapa gitu kan. Siapa ya?
2: Oh jadi lu ya, waktu itu diomongin.
1: Belum apa-apa udah digibahin.
0: Belum ada namanya juga udah digibahin.
1: Belum ada namanya udah diomongin.
0: Semoga aja.
1: Sorry banget ya.
0: Tapi ada rencana kapan buat turun? Sudah ada timeline-nya kan, boleh dikasih tahu kan? Oh belum, belum.
1: Mulai dong teman-teman, jangan lupa
0: dengerin
1: nekat terus.
0: Betul. Berarti paling cocok dengerin nekat tuh pas kapan?

0: Kalau gue tidurnya kalau bisa sampai jam 2 pagi.
1: Ah, itu dia lu. Repeat aja terus.
0: Lo jangan nanya. Lo jangan pertanyaan tuh jangan kira-kira didengerin enaknya kapan ya? Kalau bisa setiap saat dengerin terus.
1: Iya bisa dong begitu. Kayak ada momen spesial yang harus kayaknya ini nih pas nih gitu. Ya siap kapanpun.
0: Kapanpun. Kan kita nggak tahu sedih atau senang.
1: Nah iya benar.
0: Pokoknya gue hard sell sekarang.
1: Hard selling gak apa-apa. Bener. Terlalu marketing.
0: Terlalu banget. Ya pokoknya setiap hari.
1: Ya bener.
0: Setiap saat.
1: Apapun lah.
0: Apapun.
1: Sempet gak sempet dengerin. Mau ditinggal HP-nya juga. Play aja gak apa-apa. Play aja. Anyway. Ini ada MD. Bener ya, pokoknya nanti tunggu aja ya. Akan ada ya, video lirik dan juga musik video. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Mary Kwa ke teman kuliah.
0: Buat teman kuliah, jangan lupa denger lagu aku.

0: Padahal dulu nekat ya.
1: Iya kan, bener, makanya gitu kan. Ini ada Saiful nih yang katanya, waduh obrolan kali ini kok mirip kisah gue ya. Sedih banget katanya.
0: Sedih ya, banget ya, sedih banget.
1: Sedih banget. Ya Allah, nekat cocok berarti. Harusnya lindus. Nekat cocok, itu dia, obatnya adalah nekat ya.
0: Obatnya adalah nekat.
1: Bener. Oke, terima kasih.
0: Sama-sama,
1: thank you. Sukses selalu, ditunggu di sini nanti ya. Dan sama kolaboratornya itu ya.
0: Iya. Ini
1: jadi ngerti. Kalau
0: nggak
1: jadi goreng. Oke, tadi pokoknya ditunggu aja ya. Bisa dicek di mana nih berarti nih. Kalau belum

0: Oke.
1: Harus saya nyebut.
0: Alright, oke. Paling terima kasih untuk selalu.
1: Sama-sama, thank you banget udah boleh.
0: Ya, betul. Tapi ditunggu kali ini karena itu aja. Alright, terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini. Jangan lupa buat selalu dengerin lagu-lagu Indonesia di media stream, media stream, media stream, media stream, ya, sangat banyak. Oke, kalau gitu nama gue itu Tama, habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kami di daerah. Oke, kalau gitu sampai jumpa, bye-bye.

Bruda, kita sudah ikuti MLC Music Live Chat di malam hari ini. Dan ya, welcome back to the Prodo FM. Biak, teman terbaik kamu yang kembali menemani kamu ya, teman Prodo, bareng Rafael lagi nih. So, tentu saja Rafael masih ya mau memiliki beragam lagu-lagu hiburan yang akan tetap terapa hadirkan untuk menemani aktivitas kamu di malam ini ya, teman Prodo. Ya, selamat beraktivitas saja buat teman-teman Prodo, selamat malam dan juga selamat mendengarkan. Jangan kemana-mana ya, karena Rafael masih punya informasi-informasi terupdate nih yang bakalan Rafael bagikan buat kamu. And stay tune 3 malam, jangan galau. Malam-malam.

0: rokok saat berkendaraan. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang gak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, Bli. Hah?
1: Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

masih di JK Malam itu Mompro 2. Dan Rafael punya satu informasi nih ya teman berdua. Mahasiswa asal Kabupaten Mapi ya, Papua Selatan, Universitas Negeri Jakarta UNJ, menampilkan keberagaman budaya Indonesia melalui fashion show bertajuk Beauty in the Beauty in Diversity. Ya, Simfoni Nusantara. Kegiatan tersebut itu berlangsung di Aula Bung Hatta kampus AUNJ ya, UNJ pada 17 Agustus 2026 sebagai bagian dari perayaan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, dalam kegiatan tersebut ya teman-teman berdua, mahasiswa MAPI itu memperagakan busana adat dari berbagai daerah ya, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Lampung, Betawi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Bugis, Toraja, hingga Gorontalo. Wakil Direktur Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni UNJ, Profesor Ivan Iskandar, ya, dia mengatakan kegiatan tersebut itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Mapi, utamanya untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa di luar bidang akademik, teman-teman berdua. Yang menurutnya ya, kegiatan tersebut itu merupakan kelanjutan dari program mahasiswa MAPI pada tahun sebelumnya yang mengangkat tema kebinekaan Indonesia. Ya, jika sebelumnya mahasiswa itu membuat proyek dan video mengenai keberagaman budaya, pada tahun ini tema dikembangkan menjadi keindahan Nusantara. Wah, kegiatan yang sangat menarik ya.

Komarudin ya, dia mengapresiasi kreativitas mahasiswa MAPI dalam memperkenalkan keberagaman budaya Indonesia. Yang menurutnya tema beauty in diversity ini sesuai dengan karakter Indonesia yang memiliki kekayaan suku, tradisi, bahasa, seni, dan budaya. Ini nomor 2. Ia berharap pengenalan budaya MAPI di lingkungan UNJ ya, ini dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan seperti kerajinan, seni tari, musik, dan tradisi masyarakat MAPI. Komarudin juga membuka gagasan ya untuk menghadirkan Kampung MAPI sebagai ruang edukasi budaya Papua di sekitar lingkungan UNJ. Sementara itu Direktur Akademik UNJ Agung Premono ya, dia mengatakan kegiatan tersebut itu memberikan kesempatan nih kepada mahasiswa untuk belajar di luar kelas. Menurutnya mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas ya, mengembangkan kreativitas, komunikasi, kerjasama, dan kepercayaan diri. Dan juga dia menilai ya, pengenalan budaya dari berbagai daerah itu dapat memperluas wawasan mahasiswa, sekaligus membangun pemahaman bahwa perbedaan itu merupakan bagian dari kekayaan Indonesia. Itu nomor 2. Ya, seperti yang kita tahu ya, dari Sabang sampai Merauke, di mana Indonesia itu memiliki beragam suku, budaya, dan lain sebagainya. Itu nomor 2. Berbeda-beda, tapi apa? Iya, tetap satu. Dan harus terus dijaga itu ya, nomor 2. Dan pokoknya dari sini juga mungkin bisa diterapkan ya di kegiatan-kegiatan yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan ke depannya nih teman-teman berdua. Ya, mudah-mudahan saya terus menjaga kebersamaan kita dan terus mempersatukan kita sebagai rakyat Indonesia yang dimana walaupun kita terlahir dengan berbeda identitas, tapi kita tetap satu. Satu apa? Satu wilayah, yaitu Indonesia. Yang tahu, jangan kemana-mana, sampai jumpa malam. Jangan

Special kind of energy.

0: itu kerannya belum ketutup loh.
1: Udahlah, cuma nanti doang.
2: Sedangnya.
0: Habisin dong.
2: Lumayan itu airnya.
1: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
3: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di Tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan
4: haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak dengan bumi yang tetap sejuk dan air yang tetap

dan semoga masih dijaga malam nih, jangan galau malam-malam. Dan tidak lupa juga nih untuk ngompro 2, buat teman-teman ngompro 2 di malam hari ini ada teman kita juga nih yang sudah ikutan gabung. Yang ikutan gabung dan juga ada nge-request lagu ya. By the way, enggak ada namanya nih. Tapi ya, thank you juga nih buat yang sudah gabung ya, yang nge-request lagu di malam hari ini. Dan juga semoga bisa menghibur kamu ya di malam ini ya, teman pro 2. Ya, semoga kamu tuh nggak galau, nggak terlalu banyak pikiran ya, karena menghadapi dunia yang serba salah. Kesini salah, kesitu salah, buat ini salah, buat itu salah, semuanya salah. Nggak ada yang benar. Tapi ya, itulah ujian ya, yang harus tetap kita hadapi dengan pikiran terbuka, dan harus lebih sabar lagi nih untuk menghadapinya. Oke? Ini dia nih requestan lagu ya, dari No Name ya, yang tanpa nama ya, di malam hari ini. Katanya sih izin request menjauh by Vanessa Z. Terima kasih. Oke, terima kasih juga karena sudah ikutan gabung di Jago Malam bareng Rafael ya di malam hari ini. Dan tak berlama-lama langsung saja nih teman pro 2, Vanessa Z menjauh. Buat kamu kalau udah deket jangan menjauh ya, kasihan yang udah kasihan buat dia yang sudah usaha ya, jangan sampai dia ikutan menjauh nih. Waduh, yang dimana ingin melakukan pendekatan malah menjauh, kan ujung-ujungnya jadi kecewa. Dan ini dia Vanessa sih.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM. Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
2: Tolong,
3: kok udah rapi sih meja Mohen?
2: Aku mau pulang duluan, Dev. Ada janji. Biasa, mau nonton sama Angko.
3: Biasaan ya kamu.
2: Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Ini kan karena bos lagi nggak ada.
2: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
4: Iya, hilaf.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
2: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
0: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh?
2: Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita. Bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita gak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.

kita sudah memasuki Jazz Music di malam ini ya. Dan juga ya, selamat mengucapkan banyak terima kasih nih buat teman-teman Pro 2 yang stay on Pro 2 FM. Jangan lupa untuk jadikan Pro 2 ya, teman Pro 2 sebagai headline yang akan terus menemani, menghibur dan juga akan tetap terus menginspirasi teman-teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Oke, okay? Selamat beraktivitas, selamat malam, dan buat kamu yang mau beristirahat ya, selamat beristirahat jadinya di malam hari ini.

0: hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.

getting older.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mama, ada PR nih. Ibu guru ada kirim di WA. Mama bisa bantu adik kok.
1: Iya, tunggu sebentar sayang ya. Mama habis jahit baru bantu adik. Adik, mana tugasnya? Biar mama dan punya adik kerja.
0: Ini mama, mama yang kerja semua saja. Kok adik tidak main?
1: Mama dan adik sama-sama kerja ini tugasnya. Kalau mama yang kerja, nanti mama yang tambah pintar. Mari sudah kok kita kerja.
0: Oke mama.
1: Jadi, nomor 1 cara kerjanya begini. 1034 tambah 4567 kurang 1035.
2: Keluarga berperan sebagai alat kontrol terhadap pendidikan anak-anak. Dukungan orang tua memberi penguatan mental dan kasih sayang, serta dapat memantau prestasi anak.
1: Coba soal berikut lagi, adik pasti bisa.

formalitas. Sebatas formalitas danar. Menjadi lagu penutup nih teman berdua di malam hari ini. Mau ucapin banyak terima kasih sekali lagi ya buat teman-teman berdua yang stay on berdua sendirian di sepanjang hari ini. Semoga bisa menghibur teman-teman berdua dimanapun kamu berada. Dan ya, ingatlah selalu buat kamu ya yang masih muda, hidup kamu masih panjang. Jangan lupa untuk tetap semangat dalam memperjuangkan yang kamu inginkan. Oke, dan saya Rafael Rumbino beserta kru yang bertugas pamit. Sampai ketemu lagi esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan terimalah salam kami dari Timur Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat mengikuti dalam TK.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produser. Teman terbaik.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Flexing adalah bahasa gaul dari kalangan ras kulit hitam untuk menunjukkan keberanian atau pamer, dan itu sudah dikenal sejak tahun 1990-an. Flexing adalah sifat sombong seseorang yang seringkali memamerkan gaya hidupnya untuk memberikan kesan mampu di hadapan orang lain. Tujuan orang yang melakukan flexing, menarik perhatian orang lain, dan mendapatkan pengakuan dari mereka, dan menarik perhatian lawan jenis yang disukai. Flexing terjadi karena tingginya tekanan sosial yang dialami, ketakutan akan dikucilkan dari pergaulan jika tidak melakukan gaya hidup yang sama dengan lingkungan. Baik buruknya flexing bergantung pada niat dari seseorang bagaimana menanggapinya. Bertindaklah dengan bijak dan meminimalisir hal-hal yang memang dirasa tidak perlu untuk dilakukan.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

teknologi, digital keuangan hingga kewarganegaraan. Nah, itu dia teman-teman juga festival literasi Biak yang melaksanakan selama 2 hari dengan kegiatan di pusat terlapang literasi Biak dan juga di sosial Cendrawasi Biak, yang mana festival perayaan literasi Biak ini dirangkaikan dengan berbagai perlombaan yang antaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Biak. Selain itu juga digelar lomba menyanyi, pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan

0: Baik, demikian informasi Tony Update edisi hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Bersama saya Anissa Lentian, selamat pagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman berdua. Semangat ya buat kamu pagi ini. Semoga kabar baik terus di hari ini. Special Sandy Week untuk kamu teman berdua ya. Thank you sudah stay tune on terus biar pagi ini biar makin semangat lagi hiburan pagi ini biar mengawali kebersamaan kita dan aktivitas kamu hari ini.

0: Ini adalah kepribadian seseorang ketika mereka ingin terlalu dekat dengan pasangannya untuk mendapatkan dukungan dan perlindungan. Namun, hal itu sering membuat pasangan merasa tidak nyaman. Tidak hanya itu, ini juga bisa merupakan tanda-tanda kondisi mental yang buruk. Menurut Susan Kraut Ripley, PhD, pasangan yang ini biasanya memiliki harga diri yang rendah dan takut ditinggalkan. Akibatnya, mereka mencari kepastian, dukungan emosional, dan kedekatan yang konstan. Salah satu tanda-tanda seseorang mengalami ini adalah dengan terus-menerus mengintip aktivitas pasangan di media sosial. Mengekang pasangannya bukan dari bentuk rasa sayang yang ada. Berkonsultasilah dengan psikolog agar kamu jauh lebih tenang.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sehat. Kamu sendiri?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya.
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: atas keranjang.
1: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
0: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
1: Makcik Joyah tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
0: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.
3: Radio Republic of Indonesia.
4: Yeah, I can't do this long drive set. Come on.
5: Bring them out,
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
2: Selamat pagi teman Produa.
0: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Ya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita, supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to Talk Podcast.

0: kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah loh, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Produser. Teman terbaik kamu.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi.
1: Am.
0: Iya dek. Ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om. Kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya. Makasih ya.
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodweb.
0: Teman terbaik kamu.

Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati.

0: Wih, lagi melukis apa nih?
1: Ini laut, Bun.
0: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
1: Ini warnanya air sungai yang keruh, Bun. Terus masuk ke laut.
0: Nah, kalau ini apa, Dek?
1: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut. Banyak sekali.
0: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.

0: sahabat, istilah overthinking di zaman dulu ini yang sangat melekat pada anak muda. Terlalu banyak berpikir adalah lingkaran yang tidak produktif dari proses berpikir. Ahli Truth, salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa overthinking adalah keadaan di mana seseorang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk berpikir pada sesuatu. Proses berpikir secara terus-menerus tersebut tidak dibarengi dengan proses penyelesaian, sehingga dianggap tidak menyelesaikan permasalahan yang ada. Sahabat, jika kamu adalah salah satunya, hal yang dapat kamu lakukan agar mengatasi overthinking adalah berpikir secara rasional, terus membangun pikiran positif, dan melakukan semua hal yang kamu sukai. Terlepas dari itu, kamu juga harus menjadi dirimu sendiri tanpa harus menerima semua perkataan orang lain terhadap kamu. Sejatinya, hal terbaik terjadi ketika kamu tidak terlalu memikirkannya.
1: Radio Republik of Indonesia.
2: Yeah, I can't do these long drives sitting.
3: Come on. Bring them out, bring them out. Hey. Bring them out, bring them out. Yeah.
4: Produe FM. Produe FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, lagi ngapain?
3: Tak pesen uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
3: Kenapa sih, Adi?
2: Lupa buat catatan lagi. Tulis di uang ini aja deh.
4: Loh, bro. Jangan tulis di uang dong.
1: Lipat aja deh. Biar muat nih.
4: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
1: Kenapa sih? Kan biar praktis.
2: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri

0: sahabat kreatif, baru-baru ini anak milenial disebutkan dengan istilah mental health. Setiap orang memiliki kesehatan mental untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kesehatan mental adalah keadaan sejati, di mana setiap individu bisa mewujudkan potensi mereka sendiri. Kesehatan mental yang sehat dan positif penting untuk dimiliki, karena hal itu memungkinkan orang untuk bekerja secara produktif. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik mampu untuk berpikir positif dan jernih ketika dihadapkan dengan berbagai persoalan. Hal ini juga akan menuntut dirinya menjadi pribadi yang lebih baik dalam menyikapi permasalahan yang ada. Cara untuk menjaga kesehatan mental yang positif seperti mempelajari keterampilan untuk menghadapinya, aktif secara fisik, berhubungan baik dengan orang lain, kembangkan potensi yang dimiliki, serta hal yang paling penting yaitu menghargai dan mencintai diri sendiri.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Iya dong, keren kan?
1: Kalau aku pingin jadi artis. Enggak sih, guru aja.
0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apanya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.